dengan kata, buku raya buat ngan orang naya orang. Buat ngan ngan pandar orang orang macam ni apa? Orang orang kan nuku ni, ane lewat arma. Aku makan ni, nuku apa? Nuku lagi nuku ni jangan ku, buat nampu lagi ane ayah.